0: anokuudzai zvakamboitika zviri kuitika nezvichazoitika nekuti ndiri mhondore nepenyoro tipe kutenda zvakare kuna boss iye nemakanika vari pamachipisa avo munomo zvichavane ndio nyanzvi pakugadzira motikari nai vane mushina unoongorora motikari dzese kubva kumafanikago kusvika kumagunyeti mabhazi pamachipisa muzvishavani pamwe chete naking wekaluda Mr. Kasongo ndova nemotikari hombe yekuti muchida kumbohaya mombobata Mr. Kasongo Martin wekaluda nguva zhinji Kasongo kanenge kakapaka zvako pamarobots ari paZB Bank apo opposite paZB Bank apo katarisa Mr. Kasongo unokaona ipapapo muno muzvishavane
1: Moyo, Papaya FM.
2: Mambo, Hemas.

kumusha kwenyu munhu wese vanoti vanoisa munhu pamei kusvika Jesu adzoka ngatirangane pachedu umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepano mugovera usvika chishanu une chogwera une musikano zvakudzokera ingopakama taimu unoda zvekumaraini asi chadambuka twa